opo sarang grong ekarium mas ope tata komo po vimus eti kondre bung stray def stray vi nosa frede kado na vi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang